0: kalau kan duluan mereka ada yang diang ulung kayak woy woy orang ada kau kurut tuan diri omar lah cicit nah mereka perwala
1: Triple J Unearthed.